0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 22.
0: Pandawa Radio.
6: Gua beda.

0: Macan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Nane, sekarang masih percaya kalau ada nenek sihir?
1: Ada.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam

0: tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
1: Hai, orang pandai apa pula, Din?
0: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
1: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
0: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
1: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
2: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
3: Pandawa Radio.

juga ilmuku.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima, karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai. Orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
6: Motivasi Islami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah kita ketahui bersama bahwa sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk diirikan, untuk dicemburui karena kelebihan yang mereka miliki. Siapakah mereka? Yaitu salah satunya adalah seorang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran. Kemudian orang itu membacanya di waktu malam dan siang hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, la hasada illa fi thnatain, rajulun 'allamahu Allahul Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari, fasami'ahu jarun lahu faqala Laitani utitu mislama utia fulan, fa'amiltu mislama ya'mal. Tidak ada sifat iri yang terpuji kecuali kepada dua orang. Seorang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran, kemudian dia membacanya di waktu malam dan siang hari. Lalu salah seorang tetangganya mendengarkan bacaan Al-Qurannya dan berkata, "Duhai kiranya, aku diberi pemahaman Al-Quran seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan dan membaca Al-Quran seperti yang diamalkannya." Hingga seterusnya, sampai akhir hadis. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, maksud iri atau cemburu dalam hadis ini adalah iri yang benar dan tidak tercela, yang dinamakan dengan al-ghibtah, yang artinya menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi iri atau dengan istilah lain yakni hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majazi. Hasad hakiki adalah seseorang berharap nikmat orang lain hilang. Nah, hasad seperti ini diharamkan berdasarkan kata sepakat para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal tersebut. Adapun hasad majazi yang dimaksudkan adalah al-ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang yang diirikan. Nah, jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Sedangkan maksud dari hadis yang tadi kami bacakan adalah tidak ada ghibtah yang disukai kecuali pada dua hal, yaitu ghibtah atau iri dengan bagusnya amal salih orang lain, dan kemudian kita berharap, berangan-angan bisa beramal seperti mereka. Sebagai contohnya, Rasulullah memberi permisalan dengan orang yang iri dengan bacaan Al-Quran orang lain. Inilah kelebihan sejati yang pantas diirikan, dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi semata, maka ini sangat tidak pantas untuk diirikan. Karena ini hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan atau fitnah bagi manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pada suatu umat atau kaum ada fitnah yang merusak dan menyesatkan mereka. Dan fitnah pada umatku adalah harta. Semoga kita terhindar dari penyakit iri atau hasad terhadap perkara-perkara dunia. Dan semoga kita selalu diberi kesempatan beramal soleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam mengamalkan dan mencintai Al-Quran. Wallahu'alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Setiap kali kita membuang kertas, setiap kali itu juga kita menebang pohon. Kata-kata tersebut sering kita baca, bahkan kita dengar untuk menyerukan isu global warming. Kurangi, reduce, pakai lagi, reuse, dan daur ulang recycle adalah langkah tepat yang bisa dilakukan. Caranya selalu gunakan kertas di kedua sisinya. Gunakan kembali amplop bekas, meminimalisir penggunaan tisu makan dan toilet. Kemudian tidak menerima selebaran kertas yang biasa dibagikan saat pameran

0: atau saat berada di pusat keramaian, dan masih banyak lagi aksi dalam menghemat kertas. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
1: Jangan ditunda lagi.
0: Kita lakukan sekarang.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
6: FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
7: Inspirasi hari ini.
0: Suatu ketika ada seorang anak kecil pergi ke sebuah toko bersama ibunya. Penjaga toko melihat gadis mungil itu dan menawarkan permen. Adik cantik, ambillah permen ini, ujar penjaga toko sambil menyodorkan toples permen. Tapi anak kecil itu diam saja, sehingga membuat penjaga toko keheranan, karena biasanya anak seusia dia pasti akan langsung mengambil permen-permen ini, ujarnya dalam hati. Kemudian dia mencoba menawarkan lagi, dan ibu si anak tersebut juga berkata, "Ambil saja permennya anakku." Lagi-lagi anak kecil itu terdiam dan tidak mau mengambil permen yang diberikan. Karena penasaran melihat anak kecil tersebut masih diam saja dan tidak mau mengambil permen yang diberikan, akhirnya penjaga toko mengambil sendiri permen-permen tersebut dan memberikannya kepada anak itu. Di luar dugaan, anak kecil itu dengan sangat gembira membuka kedua telapak tangannya untuk menerima permen yang diberikan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, si ibu yang merasa keheranan sejak dari toko tadi bertanya kepada anaknya, "Nak, mengapa tadi ketika penjaga toko menawarkan permennya kamu tidak mengambilnya?" Dengan wajah tersenyum, sang anak berkata, "Bunda, tanganku kan sangat kecil dan jika aku sendiri mengambil permen itu, yang ku dapatkan cuma sedikit. Tapi Bunda, lihat sekarang, paman itu dengan tangannya yang besar telah memberikan aku permen dan yang aku dapatkan banyak sekali. Bila kita yang mengambil, bisa jadi kita bisa mendapatkannya menurut ukuran kita. Tetapi jika Allah yang memberi, Dia memberikannya jauh melebihi dugaan kita. Karena berkah dan rejeki dari Allah adalah jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan dan kita doakan."
8: Pandawa Radio,

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: semuanya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
5: Inspirasi hari ini.
6: Ada seorang pria melamar posisi sebagai office boy di salah satu perusahaan paling terkenal di dunia, Microsoft. Manajer SDM mewawancarainya, lalu memintanya membersihkan lantai sebagai ujian pertama. Kemudian manajer tersebut berkata kepada sang pelamar, "Berikan alamat email Anda dan saya akan mengirimkan aplikasi untuk diisi. Juga tanggal Anda dapat mulai bekerja di sini." Pria yang melamar office boy itu pun menjawab, "Tapi saya tidak punya komputer, Pak, apalagi email." "Wah, maafkan saya," kata si manajer SDM itu. "Jika Anda tidak memiliki email, itu berarti Anda tidak eksis. Dan siapa yang tidak eksis, tidak dapat memiliki pekerjaan di kantor ini." Lelaki itu pun pergi tanpa harapan sama sekali. Pekerjaan yang ia inginkan sebagai office boy di salah satu perusahaan terkenal itu pun tidak dia dapatkan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan hanya sedikit uang yang ia miliki. Lalu ia putuskan untuk pergi ke pasar dan membeli 10 kg peti tomat. Dia lalu menjual keliling tomat itu dari rumah ke rumah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia berhasil melipat gandakan modalnya. Dia ulang lagi ketiga kali dan pulang dengan uang 6 kali lipat. Pemuda itu pun menyadari bahwa ia dapat bertahan hidup dan mulai berjualan tomat sehari-hari. Keuntungan yang didapatnya 2 kali sampai 3 kali lipat setiap harinya. Dari keuntungan tersebut, lama-kelamaan, pemuda itu pun mampu membeli sebuah mobil, lalu membeli sebuah truk, dan seterusnya sampai ia memiliki armada kendaraan pengiriman sendiri. 5 tahun kemudian, dia menjadi salah satu pengusaha food retailer terkenal di Amerika Serikat dan menjadi seorang business owner. Ia mulai merencanakan masa depan keluarganya dan memutuskan untuk membeli asuransi jiwa. Saat bertemu broker asuransi, broker tersebut bertanya email yang akan dipakai untuk keperluan asuransi. Pria itu pun menjawab, "Saya tidak memiliki email." Broker asuransi tersebut menjadi sangat ingin tahu mengapa seorang pengusaha food retailer terbesar di Amerika Serikat tidak memiliki sebuah email. "Maaf Pak, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak. Bapak tidak memiliki sebuah email pun, tapi Bapak berhasil membangun sebuah imperium perusahaan bisnis. Dapatkah Bapak bayangkan apa yang terjadi seandainya Bapak memiliki email?" Pria itu pun berpikir sejenak dan menjawab, "Ya, kalau aku memiliki email, tentunya aku sampai sekarang masih menjadi seorang office boy di Microsoft." Ora et labora, berjuang dan berdoa. Ketika kita berjuang dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang terbaik. Walau setelah berdoa dan berjuang, kadang kita seperti dihadapkan pada suatu kegagalan, namun teruslah fokus pada doa dan perjuangan yang kita yakini. Itu hanya salah satu cara Tuhan untuk menempa mental kita menjadi seorang juara. Bisnis atau usaha yang sukses sering terjadi karena situasi krisis, seperti kepepet, terjepit, harus survive. Pertanyaannya adalah, mengapa menunggu situasi krisis, kepepet, terjepit, dan harus survive untuk berjuang sungguh-sungguh dan sukses? Ubahlah mental kita sekarang juga, dan lihatlah, berbagai kesuksesan akan kita dapatkan. Entrepreneur adalah orang-orang yang mampu berpikir out of the box dan bermental pejuang.
7: Pandawa Radio.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: RTTTT.
1: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam membaca Al-Quran. Pada edisi sebelumnya, kita telah mempelajari bersama 16 adab dalam membaca Al-Quran. Dan sekarang kita akan lanjutkan pada adab membaca Al-Quran berikutnya. Ke-17, yaitu tentang batasan yang disukai dalam menghatamkan Al-Quran. Pendengar, kebiasaan para ulama berbeda pendapat di dalam memberi batasan penghitungan waktu menghatamkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran selama 2 bulan, ada pula yang 1 bulan, 10 malam, dan 1 minggu. Inilah yang paling banyak dilakukan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dan di antara para salafus soleh ada yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan di antara mereka juga ada yang menghatamkan Al-Quran pada setiap malam Jumat. Dalam hal ini ada sebuah riwayat yang sangat masyhur dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran itu pada 1 bulan. Aku berkata, sungguhnya saya mampu membacanya kurang dari 1 bulan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka bacalah Al-Quran itu dalam 1 minggu dan janganlah kurang dari 1 minggu itu. Maka sebagian dari mereka menjadikan 1 minggu itu sebagai batasan yang paling minimal untuk menghatamkan Al-Quran. Dan sebagian dari para ulama juga menjadikan 3 hari sebagai batasan tercepat dalam menghatamkan Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran itu pada 1 bulan. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku bisa lebih kuat dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah olehmu dalam waktu 3 hari. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa ia berpendapat bahwa menghatamkan Al-Quran tidak mempunyai batasan tertentu, akan tetapi disesuaikan dengan kerajinan dan kekuatan. Dikarenakan telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia menghatamkan Al-Quran hanya dalam waktu semalam saja. Dan telah diriwayatkan juga hal itu dari beberapa ulama salaf. Baik pendengar, itulah di antara adab yang harus kita perhatikan berkaitan dengan waktu dalam menghatamkan Al-Quran. Selanjutnya, adab yang ke-18 adalah berhenti membaca Al-Quran jika rasa kantuk datang. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini berdasarkan hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, hendaklah ia pergi untuk tidur, dan jika salah seorang dari kalian mengantuk sedangkan dia sedang sholat, bisa jadi dia hendak beristighfar namun malah memaki dirinya. Ini merupakan pengarahan yang sangat lembut dari Nabi Muhammad SAW, karena jika seorang dalam keadaan ngantuk, biasanya perkataannya akan tidak beraturan, sehingga seorang yang membaca Al-Quran atau sedang sholat diperintahkan untuk menahan sholat dan juga bacaannya agar dia tidak mendoakan keburukan kepada dirinya sedangkan dia tidak sadar. Dan agar Al-Quran terjaga dari perkataan yang keliru dan ucapan yang salah. Jangan tetap memaksakan diri ketika kita telah merasa ngantuk berat. Berhentilah terlebih dahulu. Jika memungkinkan, carilah sebab-sebab untuk bisa menghilangkan rasa kantuk tersebut. Adab selanjutnya dalam membaca Al-Quran adalah disunnahkan untuk menyambung bacaan Al-Quran dan tidak memotongnya karena urusan yang sepele. Maksudnya, ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita tidak memotong bacaan kita karena ada urusan duniawi misalnya, kecuali untuk urusan-urusan yang mendesak. Hal ini sebagaimana atsar yang diriwayatkan oleh tabi'in yang mulia yaitu Nafi' rahimahullah. Ia berkata, apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sedang membaca Al-Quran, maka ia tidak akan berbicara sampai ia menyelesaikan bacaannya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membaca surah Al-Baqarah pada suatu hari hingga berhenti pada satu ayat dan berkata, tahukah kamu kepada siapa ayat ini diturunkan? Aku berkata, tidak. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, ayat ini diturunkan pada ini dan ini. Kemudian beliau meneruskan bacaannya. Itulah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau tidak memotong bacaan Al-Qur'annya kecuali dengan tujuan dan bermaksud untuk menyampaikan ilmu, sedangkan menyampaikan ilmu merupakan sebuah ibadah. Itulah pendengar adab dalam membaca Al-Qur'an yang harus kita perhatikan, tidak memotong bacaan Al-Qur'an untuk urusan yang sepele. Selanjutnya, adab yang ke-20 adalah disunnahkan untuk mengucapkan tasbih, yakni subhanallah ketika membaca ayat-ayat tasbih atau berta'awudz, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika membaca ayat-ayat tentang azab dan memanjatkan doa ketika membaca ayat-ayat rahmat. Berkaitan dengan hal ini, dijelaskan di dalam hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, di saat ia mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir dan membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, lalu beliau membaca surat Ali Imran dan membacanya dengan tartil. Ketika beliau membaca ayat-ayat tasbih, maka beliau pun bertasbih. Jika membaca ayat-ayat doa, maka beliau pun berdoa. Dan jika beliau membaca ayat-ayat ta'awudz, maka beliau pun berta'awudz. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, bacaan-bacaan tersebut merupakan sunnah yang dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Berikutnya pendengar, adab yang ke-21, melaksanakan sujud ketika membaca ayat-ayat as-sajadah. Pendengar yang budiman, dalam Al-Quran terdapat sekitar 15 ayat-ayat as-sajadah. Disunnahkan bagi seorang yang membaca Al-Quran apabila dia membaca ayat-ayat as-sajadah untuk bersujud dan berzikir sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Dan hendaklah dia membaca ketika sujud, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih, yang artinya, ya Allah, telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya dan yang menempatkan pendengaran serta penglihatannya dengan segala daya dan kekuatannya. Atau mengucapkan, Allahumma laka sajadtu, wabika amantu, walaka aslamtu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wasawwarahu, wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud, dan hanya kepadamu aku beriman, serta hanya kepadamu aku memohon keselamatan, dan sujud kepada Allah yang telah menciptakan bentuknya, memberikan pendengaran serta penglihatan, Maha Suci Allah, Rob sebaik-baik pencipta. Atau membaca tasbih sujud dalam sholat. Pendengar melakukan sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah, hukumnya sunnah, tidak sampai ke derajat wajib. Artinya, jika kita melaksanakannya, maka akan mendapatkan pahala. Adapun, jika kita tidak melaksanakannya, maka hal tersebut tidak berdosa. Nah, itulah pendengar, adab dalam membaca Al-Quran yang terakhir, melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat as-sajadah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita telah mempelajari adab-adab dalam membaca Al-Quran sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga setelah mempelajarinya, kita menjadi pembaca Al-Quran yang mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari kiamat nanti, kita berharap Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pernah menulis di dalam kitab Al-Kabair tentang besarnya jasa seorang ibu. Beliau berkata, "Ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama 9 bulan. Beliau bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Beliau telah menyusuimu dan beliau hilangkan rasa kantuknya karena menjagamu. Beliau cuci kotoranmu dengan tangan kirinya. Beliau lebih utamakan dirimu daripada dirinya. Beliau jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagi dirimu. Ibu telah memberikanmu semua kebaikan dan apabila kamu sakit atau mengeluh, maka tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya. Dan beliau keluarkan harta untuk membayar dokter yang mengobatimu. Seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, maka ibu akan meminta supaya kamu hidup dengan suaranya yang paling keras. Betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan dirimu membalasnya dengan akhlak yang tidak baik. Ibu selalu mendoakanmu dengan taufik, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat beliau sudah tua renta, engkau jadikan beliau sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan beliau lapar. Engkau puas minum dalam keadaan beliau kehausan. Engkau mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anakmu daripada ibumu. Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah beliau perbuat. Berat rasanya atas dirimu memeliharanya, padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau mengira usia ibumu panjang, padahal bisa jadi umurnya sudah pendek. Engkau tinggalkan ibumu, padahal beliau tidak punya pembantu di dunia selain dirimu. Padahal Allah telah melarangmu berkata ah sekalipun, dan Allah telah mencelamu dengan celaan yang lembut. Engkau akan disiksa di dunia dengan durhakanya anak-anakmu kepadamu. Allah akan membalas di akhirat dengan menjauhkan dari rahmatnya. Na'udzubillah. Demikian pendengar penuturan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Pendengar yang dirahmati Allah, sudahkah kita meletakkan derajat ibu kita di tempat yang sesuai dengan memberikan semesta bakti kepadanya? Ketahuilah, sebanyak apapun bakti kita kepada ibu kita, belum dapat menebus jasa-jasa ibu kepada kita. Maka hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terkhususnya kepada ibu kita, baik selagi ada di dunia maupun setelah diwafatkan oleh Zat yang Maha mewafatkan makhluknya. Dan inspirasi kita pada hari ini adalah tentang bakti. Senantiasalah menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Baiklah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Ummu Sa'ad rahimahullah lahir pada tanggal 11 Juli 1925 di desa Bandariyah, sebuah desa yang terletak di utara kota Kairo, Mesir. Beliau kehilangan penglihatannya di usia muda. Kebiasaan masyarakat di desa ini, apabila ada seorang anak yang buta, maka mereka mengkhidmatkan sang anak secara total untuk Al-Quran. Demikian juga dengan ibunda Ummu Sa'ad. Ia menitipkan Ummu Sa'ad kecil di sebuah markas tahfiz. Hingga akhirnya Ummu Sa'ad rahimahullah telah menghafal 30 juz Al-Quran pada usia 15 tahun dalam keadaan buta. Setelah menghafalkan Al-Quran, riwayat Hafiz An Asim, Ummu Sa'ad rahimahullah semakin giat menambah khasanah pengetahuannya tentang Al-Quran. Dengan semangat khidmatnya yang tinggi, lantas ia mendalami kiro'ah asyroh atau 10 kiro'ah Al-Quran dengan menimba ilmu dari Syekhah Nafisah rahimahullah, seorang penghafal 10 kiro'ah yang berada di daerahnya. Hingga dengan karunia Allah, di usia 23 tahun, Ummu Sa'ad dapat menyelesaikan hafalan kiro'ah asyroh, yang berarti ia menghafal 20 ragam riwayat pembacaan Al-Quran. Karena masing-masing qori dalam kiro'ah asyroh memiliki 2 periwayat. Pendengar yang dirahmati Allah, Ummu Sa'ad rahimahullah telah menghabiskan usianya hanya untuk berkhidmat menjaga Al-Quran dalam keadaan buta. Ia pun memiliki ratusan murid dari berbagai negara yang menimba ilmu dan mengambil sanad kiro'ah asyroh darinya. Hingga Ummu Sa'ad rahimahullah wafat pada tanggal 16 Ramadan 1427 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Oktober 2006 Masehi. Dialah seorang penjaga wahyu Allah di abad 20 ketika sebagian besar kaum muslimin melalaikan kitabullah ini. Masya Allah, matanya yang telah buta sejak muda tidak menghalanginya untuk menghafalkan 20 riwayat Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang diberi kenikmatan penglihatan? Kebanyakan kita merasa sibuk dengan urusan dunia, sehingga satu riwayat saja, yaitu riwayat Hafiz An Asim, begitu sulit untuk kita menghafalnya. Jangankan menghafal, bahkan terkadang membacanya saja kita enggan dan cepat bosan. Demikianlah pendengar, seringkali kita sering mengutamakan materi duniawi yang akan kita tinggalkan sebentar lagi. Padahal perbekalan amal menuju kehidupan akhirat jauh lebih utama untuk dipersiapkan. Seringkali kita lalai. Padahal mungkin saja hari ini seorang penenun telah menenun kain kafan untuk kita. Semoga kisah perjuangan Ummu Sa'ad dalam menghafal, menjaga, dan mengajarkan Al-Quran mampu memberikan inspirasi kepada kita untuk menghafalkan Al-Quran, mempelajari hukum-hukumnya, mengamalkan dan mendakwahkannya. Dan semoga Allah memberikan surga Firdaus sebagai balasan kebaikan bagi Ummu Sa'ad rahimahullah yang telah menjaga kitabnya. Kemudian murid-murid Ummu Sa'ad rahimahullah yang mempunyai beragam profesi mengajarkan kepada kita bahwa sesibuk apapun kita terhadap dunia yang fana ini, kita harusnya tetap dapat menghafalkan Al-Quran sesuai kemampuan kita dan jika kita mau. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya."

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Mereka berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan."

0: Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
0: Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.

Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jal, suatu hari Imam Atha' bin Abi Rabah rahimahullah bertolak menuju istana Khalifah Hisham bin Abdul Malik rahimahullah. Beliau pergi menemui Khalifah dengan mengendarai seekor keledai, sehingga perjalanan itu ditempuhnya selama hampir satu bulan. Ketika sampai di gerbang istana, Imam Atha' rahimahullah disambut layaknya tamu terhormat dari kerajaan besar. Ia disambut langsung oleh sang khalifah dan didudukkan di sebelah singgasana khalifah. Kemudian khalifah menanyakan maksud kedatangan Atha' rahimahullah. Imam Atha' rahimahullah. Maka Imam Atha' pun mengawali nasihatnya agar Khalifah Hisham rahimahullah memenuhi seluruh hak penduduk Makkah dan Madinah, sebab mereka adalah tamu Allah Azza wa Jal dan tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengingatkan agar Khalifah Hisham rahimahullah membagikan kelebihan sedekah kepada penduduk Najd dan Hijaz, memperhatikan keluarga para mujahid yang berada di perbatasan mempertahankan negeri kaum muslimin, sebab mereka adalah amanah dari Allah Azza wa Jal dan amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai mendengar nasihat Imam Atha' rahimahullah, Khalifah Hisham rahimahullah hanya menunduk penuh hormat kepada sang ulama, lalu memerintahkan kepada salah satu menterinya untuk menuliskan perintah kepada seluruh stafnya agar segera melaksanakan nasihat Imam Atha' tersebut. Di akhir nasihatnya, Imam Atha' rahimahullah berdiri serta menunjuk wajah khalifah seraya mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Amirul Mukminin, karena engkau dilahirkan dalam keadaan sendirian. Kelak engkau akan mati dalam keadaan sendirian, dibangkitkan dan dihisab dalam keadaan sendirian pula. Demi Allah, tak seorang pun yang kau lihat di kerajaanmu ini akan bersamamu kelak, dan tak satu pun dari mereka yang kuasa menjadi pembela bagimu." Mendengar nasihat ini, sang khalifah menangis sejadi-jadinya sambil memukul-mukulkan tongkatnya ke alas lantai singgasana. Nah, pendengar, setelah menyampaikan seluruh keperluan umat, Imam Atha' rahimahullah pun bergegas pergi meninggalkan istana. Kemudian seorang utusan khalifah mengejar Imam Atha' rahimahullah, hendak memberikan hadiah sekantong dinar emas dari khalifah. Akan tetapi Imam Atha' menolaknya dan membaca ayat yang artinya, "Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakanku itu. Sungguh balasan untukku tiada lain, hanyalah dari Rabb semesta alam." Sungguh perjalanan yang beliau tempuh selama satu bulan itu hanya untuk menasehati sang khalifah dan hanya untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Tak satu pun keperluan pribadinya yang disampaikan kepada khalifah. Bahkan di akhir riwayat dikatakan bahwa Imam Atha' rahimahullah tidak minum setetes air pun dari istana megah sang khalifah. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah ulama Islam dan kaum muslimin. Sosok seorang imam yang rela berkorban demi menegakkan hukum Allah Azza wa Jal dan kemudian berkhidmat kepada kaum muslimin. Beliau tidak datang kepada khalifah untuk memenuhi keperluan pribadinya, namun hanya untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah hendaklah seorang ulama Islam dengan rela hati mengkhidmatkan dirinya hanya untuk menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini dan zuhud terhadap dunia. Dan hendaklah seorang umara atau pemerintah senantiasa dekat dengan para ulama-nya dan menerima nasihat mereka. Karena dengan gabungan keduanya, maka insya Allah keberkahan dan kemakmuran akan Allah turunkan kepada mereka. Demikian yang menjadi inspirasi pagi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjebak harga naik.
1: Pandawa Radio,

Pandawa Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.